penyilo tika penyo o wena elo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.

siame vo vo vo no jagbagba yonya tota siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo be anya nu ko jadu miti a lo san yame la huebu meo parce que a huebu me benya mukana huebu me to

penyilo tika penyo owena elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya.

siame vovovo no jagbagba yonya tota siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

penyilo tika penyo o wena elo bebe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.